Kami sehat. Kila menguni sabara kijala yui. Kami sehat. Nanguni nanguni matikan mana.